0: Tenu lah keji.
1: Aku membenah kau dari bicho kau, kalau ni bicho leh. Nasib sama ni, antara ni mak itu lupa hanya antes lagi. Kuru otro mak itu lah sih orang ini.
2: Jadi cik antek ke, maka cening cenu saya preocupah, maka cening jekang i cenintik. O yekan y yokotan que bacan diferentes partes del estado. Upataninas yokotamo va jini bacan utakin que bacao pase uchenen upatan ni goyom joda. Kani hit shang y otro que an yute ka misi pop cortina u hopo bolsa y cachi amba bacao yute uchenwani adorno cachi teke uyute toni patanto ni tup tzibi y ni bak teke up eleo y cachi teke ubek ni bek yu uyute patanka hini
3: Gabriel Koho setiut. Setiut. Ane wa chenen to.
4: Ha,
3: kyo chenen to, claro. Tipe
4: año
3: que natani? 83. 83
2: años. Adiós.